sebentar ruang. Kita baru nak ada untuk sebentar ruang. Hai guys, ni ball boy. Hadius. Tak hadiu. Agi di bawah ni tak pelakar kami nak kan, nak kamera ni. Agi di bawah ni mana bantu mandi leh, tak nak digorong. Yang ni bola macam tu lah. Ayuh kau belajar lo. Ayuh kau belakang tengok mana. Ayuh kau belakang tengok mana bola. Kembali lalu lalu. Baik kau belakang tengok mana. Kita sejati kita kau dengar lagi ka. Macam lalu lalu bala. Macam si mana yang jangan cuma bola kau mana kau ubi cuma kau mana bola lalu. Baik kau belakang mana bola kau hujung zaman ni. Baik kau bola kau mana baka hujung. Macam mana om pamer di mana orang mana itu. Aku kerja di mana macam mana. Orang kerja di mana macam mana macam mana. Kalau yang naik tak setuju saya, tak setuju saya luhut. Ita setuju saya luhut juga lo. Kamera aku nuce, siapa yang tengok kiri bolo? Karena basuh kita nak kamera kau dia kini, kami sebelum cerai nak kamera bolo, negara bawa kau, kita mana bawa lo? Kami, urusan sama hari, kita bawa kamera kita, kita dalam rawi nama kita bawa lo. Kami, usahwe poso mana? Usahwe poso, untuk anak aku panik tadi. Jual kamu cuci mulu mulu mana ting? Jangan kita telah enggak jual kamera ni, jual karabo. Ibu lalu jual, jangan bapa kamu jual bolo. Ayuh mana kamera kalau kita boleh dikarabo mana bolo? Ya macam lama kamera, sebenarnya lama harap kamera. Jangan kepada wajah kalau mana kan apa bos? Bicara mencetak pati jual kamera. Bicara mencetak pati dalam seminar ni. Kabel maju, maju tak? Nirena atau resio satu di dekat kaki nak. Kau lihat satu wajah jadi mukul bolo mana kiri sahaja sahaja. Aule tuasa papa, esok kami aule tuasa papa nak sambil asok. Jadi sebenarnya cuci bola kemana? Untuk telah aingka kemana? Ia dalam sengalan ni. Rasa bila mukul, embalau lalu. Ya pasti bola kemana? Emosi le sengalan ni rasa bila mukul. Ia bawa boleh selangkan ke? Rebone. Untuk air cuci bola mana? Kamu cembah poli le. Sambil air cuci kemana cembah? Jadi kemana bola ni? Karena kamu cembah embalau lalu. Baik sura bola kemana kau? Kita hantar pada malam-malam. Rebonek kamu nak tahu, itu lelah jadi. Saya matilah kamu untuk panik tadi. Ungkap oleh kianu rumah lah berupa. Empat lalu lalu kianu. Saan sekamah ni boleh ni. Karena aku sudah mahu ni mungkin mahu. Untuk boleh kau saya lukul cik. Mudi saya mahu. Nak aku sabar tak kata. Bambu nak. Kalau kita setu sekamah kamu tahu. Kita setu sekamah kamu tahu. Tapi jangan mana boleh dibebaskan dengan mana kalau lalu. Okey. Sudiri je, mana muka kamu? Sudiri je, mana dia mung kamu no? Mana muka kamu no? Kabel masuk tak? Jadi, orang kau jual berapa kemana? Kali pelil sejari. Ini orang kau jual kemana? Kena dia kena polis dia. Ada bayar jam bola yang masih ada lagi. Okey. Aisyah juga kalau kau mana kamu no? Tidak lama musuh. Jadi, ini lesi jual kalau kau yang merasa. Akhirnya bawa ni. Orang lu kaya, kita boleh jangkit terlalu. Kau jual kamera ni, kalau boleh jemci, jangan bawa kalau kamera kita boleh dia. Usah apa, usah dekik dia. Bapa pergi hampir kamu kalau boleh dia. Untuk bapa pergi hampir kalau boleh dia. Baru kita sesuatu semua mau pasai tadi orang ada. Mungkin atau biasa no, nato FC summit villa. Jangan, kami cakap kalau kamera ni kan, bawa kau tim kalau lu. Ya sudah, bawa kamera kamera ni supaya lihat lebih luar. Ia masih kena ni, kerabu mulut. Malaysia kerabu. Baik sura apa kamera ni? Okey. Hai tu semua mau posisi saya sangat tinggi. Emel lalu tu, ah, ya tiada bola. Ya tiada bola. Kalau kita terlalu cuma boleh terlalu kamera ni. Tiada lock musuh. Naru ini kita perlu pernah pernah. Hai sura kamera ni, tempat boleh ini. Ini kalau mana baru malam. Sudah kalau tu buat kamera, tempat kita ada satu misi. Jangan lalu malam perlu buat. Ini kalau ni bagus. Emel lalu lalu bayar ni. Mana untuk panitia? Jangan pernah lepas. Ungu panen tadi, ungu panen tadi, ungu panen tadi kawan. Wajen, ganda kami. Ungu kami siapa orang kawan? Empat orang dulu. Ya sulah kawan ini tempa. Jangan ini kelapil kawan. Abu dapat na bawa. Sucahan sekarang sama orang kawan. Tatkah boleh dulu. Empat orang dulu. Jangan tahan sama orang kawan. Arwah dapat tengkaran beli. Empat orang jangan. Nafal tengkaran kawan ini dulu. Atas mereka. Jangan boleh kalau kawan ini tidak kawan empat orang. Ada boleh lencing. Jangan boleh bela lepas kawan. Di kuda kawan sama dengan ini naik sibo. Sejane kawan empat orang. Ada bayi jenji, ya kemana kalau beli lulus yang, rena bawa apa tak canggung ini, ya kujahan ke kemana? Ah, esok kami timbal lulus, ya masih boleh selangkan dengan beli lulus ke kemana?

Bajano to the Rogaman, Rapamanabokaman, Itibo Chesan, Elegato Kuran, Itibo Chesan, Yanwaka Lagaman Palo, what in Televa Palagan Sabolino, what in Televa Palagan Sabolino, that's what I do. Kalau masangan tak pada tinggal mari, kalau masangan tak pada tinggal mari, wahai kita mit, kalau masangan tak pada tinggal mari, lagi bawahnya hutus, kalau soal lepas awal lalu nampak siapa pun lagi ting, karubat, hutus karubat tu, apa yang ada baca na, parti siapa pun lagi ting, apa yang ada baca na, lagi bawahnya, kalau hutus bermain jalan je. Wala super kan ke kamane record Eric bone ibilo ral bay tuma tamba tamit ala ba mo famisa kama so amo famisa kama so fela ba fama ba mo famisa kama so fela ba fama ke mo sangana de ba haumu dise are fama minna are fama minna Bawa itu saya susah, orang kemana kamu tahu? Lebaran lebaran, jangan uji sebut kemana? Kami tak boleh cerita kemana, orang jangan uji sebut apa nak suka kemana kalau jauh, kalau tak suka kemana kalau cuba ikhlas terukan. Dari wifi di sekemana? Ini lelaki sekarangnya, karena nulah kunci, embarau jual hanya beli nanti. Ayuh kalau kemana? Jangan kita terlalu melalui terukan yang sekarang ni, mulai fikir rabo. Waktu IT jauh aku nak kamu cemba pun, waktu IT jauh aku nak kamu cemba pun ini. Jangan wipu kau sihir, kita telah coba bola kemana cemba. Wisa hande kau ni nama ni, masa menawab kemana? Kau belum mahu kau merau. Lebahan lebajua, jangan kami coba bola lebahan lebajua. Rukalah terukana. Kalau ni kan apa kau sih kemana? Rukalah nak kata jangan kau sewa pos kemana tu? Macam mana kerja tu? Kalau ini le, enak untuk rabol. Macam ini kita cuci. Kita mungkin ada ayam yang terlalu papa di rumah. Kalau ni cuman entah macam kau kemana tu? Kalau berpisau. Jadi bola uti, mengadu mukatin mukatin. Orang untuk cara mohon kita lainnya air raya. Kita lainnya air raya. Kalau soalnya atas bacaan itu, soalnya ini jangan ditinggal mana. Ah, mana tadi sahaja tuah ayam, mana tadi sahaja tuah ayam mana. Kami tidak boleh jadi lekaman captain, main captain. Bicik mana, mana ayam bicik. Kiam kita lainnya kalau jual, mana bayar ting. Ibu jangan mana kalau pilih lecut lagi mulaan buka pilih. Yang perlu jual, mana milih ni. Orang nak tanya tanggul ini. Eh, pola kau kamera kamera. Mana yang mesti? Embara luar, mana luar nak kemari? Gopane tak dua ekal, wapat apa tak boleh kemari? Embara luar, kamu dia kemari? Kamu dia kemari? Nak jenis apa boleh kemari? Anjing jadi cah sesapa? Jadi cari hilang nak kemari hai kamu nak? Boleh tu orang untuk tukar sesuatu? Cah jadi, macam nak kemari? Kamu boleh kena yang bagus kemari embara luar? Le family sila kamu nak? Le family sila, nak sali ting kemari? Nak sali ting kemari macam mana? Aku jitu. Apa mana sila kamu na, yang lapar lah. Kamu ngari mukasing mukasing. Datu sah bolo, kamu ni kamu rau. Lebang, lebarwa. Jangan kamu boleh cilek kamu na. Rupanya apa yang pernah beli selagante? Siapa yang beli selagante? Anda kamu nu jeng kamu ni karabat itu. Karabat itu siapa yang balu dulu? Ayat itu sekarang mana semua nasional mahal. Bayar kalau kamu ni kamu sekarang ni tak boleh maju tak. Yang balu dulu. Usah web poso. Ya, rai lah bolo. Hulu kau na lihat apa lain lili. Anda mana bawa buaya semua mana? Ada ibu sahaja kerjite satu kali mana? Ada ibu sahaja kerjite satu kali mana? Awalnya buaya macam dah jalan pelur ramal, mudah ini sama rata mudah ini. Cepat mai cepat. Wang kamera kamera mana hebat cepat. Ibu jahat kamera kamera rugi kamera ni. Jangan macam tu lepas kalau kamera ni. Jangan lupa musuh. Jangan.

aneh pasti nggak balikkan diorang orang pakau karena bilang cemburu kamu tuh kalau kamar kamu kau ini kita filmona bilang sawe poso mana oh sawe poso hari mana cuma apa di lu kengok film bola kembali apa di le captain naik captain jangan pun kamu bicara berloh filmona ini bang masa ingat boeing masa jual angka bicara berloh kemana Osa angka bicara berlalu kemana? Cempa podi le. Osa ini enak yang kamu bicara berlalu kamu cempa podi le. Mana? Baca jadi botak kemana? Baca jadi botak kemana? Rabu lalu kalau kemana? Kalau kemana? Kalau kemana? Kalau kemana? Kalau kemana? Kalau kemana? Kalau kemana? Kalau kemana? Kalau kemana? Kalau kemana? Kalau kemana? Kalau kemana? Kalau kemana? Kalau kemana? Kalau kemana? Kalau kemana? Kalau kemana? Kalau kemana? Kalau kemana? Kalau kemana? Kalau kemana? Kalau kemana? Kalau Jangan akan nak kami sebelah kemarin kalau jual orang bijak cepat orang kemarin. Kan kata sebelah kan kemarin jalan masih tak kasih kata kalau jual. Jadi boleh itu saya ini. Oke itu saya ini bolo. Jadi misalkan nak tak jaya nak kemana? Sombo lepau. Jadi misalkan nak tak jaya nak kemana kalau balik kalau jangan kali mukunya ni. Esli, jangan kali mukunya ni. Lo itu saya lu hukum. Tak boleh nak ni leka. Mana kamu hukari? Kuara kamu alu ingul lah orang kating. Ingul lah kata kurang nali kamu hukar apa saja ya dah. Apa sih sama apa aja teh? Cibana ini apa sama ni apa saja tak sama ni. Cibana apa saja tak sama ni. Sombong tu tahu. Orang luka pun nak. Kami sama orang kamar orang ni kan apa tu? Balik kata semua kamar ini cerita boleh di bola kamar ni. Cuma boleh masih yang boleh tulangkan sih. Ya masih ya boleh tulangkan sih. Ia pasti ya boleh istilahkan saya. Ada uang pada beliau melalui bona. Ayah kemarin kan terus tunggu. Ada uang di bona. Ada uang para. Jangan kau fokus itu boleh kamu nusa bila ayat bila kamu ini boleh. Oh bila boleh kamu ini dengan anda satu musibah. Jangan kau lagi jangan kau lalu beli nanti. Jangan kau kalau kamu nuna rumah tak selesai karena kamu ini. Kabelo majuta. Aja terlalu pemikir boleh kamu ini. Ia pasti ya boleh kamu ini boleh istilahkan saya. Kai tiba kemana kami romus? Ajuta. Untuk lawan dia luar siapa kemana istilah cembak pun. Kita lawan yang kemana cembak pun. Cembak jalan kamu dalam keluar. Anak bapa apa yang kemana? Aisyah hanya boleh kemana? Ia sudah kemana kamu sudah tahu. Atau jam kau lah boleh kemana? Obat tak selesai kau. Aku malah hantar kemana saya belum pulu. Pulau kita dalam rau. Yang mereka sudah mereka dua. Ada begini sih. Itu siapa nak kemana? Okey nak kau boleh kemana? Itu belum musim. Jangan boleh buat selesai kau. Aku malah hantar kemana saya? Boleh kau lah kemana? Kita hantar kau sudah mahal kau. Jangan mana kemana? Erbaa kuman, embalal luar, udah balai seperti, itu hantar baru malam, embalal apa macam, satu musim, usus kawan nak kawan, satu macam orang kawan, kita kat beli lelaki, bata muna wabu kuman, kiri tiye, cara macam ni lekawan, lepas jalan awen, lepas awan, untuk balai ambil kuman, awa anak kami awak kuman, cepat main cepat, kiri lepuk muna hebat je, kita kawan kuman, ada beli lelaki, baik sura kuman awak lekala perubahan, kita lama sejuk, orang kantek bersama orang memang anak sebaik itu, mana bata bata sah sah ti ti ti kami. Ia kalau dia seorang yang apa tahu itu sah sah titik kemana ni apa tahu sebentar ni tahu lagi ab bukan dia ni apa kari nak gua ni lihat kalau mau pernah abg seorang apa tahu sebentar kat sini dia nak gua ni aku tak kemana MC kami apa tahu sebentar lepas apa tak kiri arah mana kemana ni kah ni ujung kemana ni arah lebih masalah kah ni asal kah ni apa tahu lagi kemana kalau dulu kah ni betul betul betul kemana kalau dulu kah ni betul betul kalau nak bawa kemana Rajaan ibu bing kamar boleh, jangan kamar baik sekali boleh guna sekali kamar. Jadi bisa apa? Baik sekali sekarang di mana kaji lebar objek seorang kau tuan lagi kata kaji mo jangan malam kamar. Ayuh kemudian malam lo, kau, oh semua poso kamu na, uti ayat itu boleh pakai kamu. Betul ayat macam mana mahau, betul ayat macam mahau kamar. Baik siapa mahau kamar ni, istilah mana apa kamar kita dapat dia. Para wakil dia, saya siapa dia? Nampak siapa mana bukan mana itu belo? Usahu, sambil lagi belo bukan mana itu belo? Yang macam mana itu belo cari? Runa pada batas tengah belo. Yang nak mana batas lagi? Ah, lalu kalau kamu kau tu mesti kalau kau hotel itu bukan mana? Yang belo belo, kalau mana belo belo itu lah kamu tamrau. Bukan mana itu kamu lebaja. Usahu apa so? Usahu apa so? Kalau tak usah, jadi itu belo usahu. Jangan usah bawa nama, bawa kemana? Bawa jawab kemana? Jawab langsung tu. Ya macam apa kemana? Balor. Hana kemana? Kemana? Surah kemana? Alam bilang ting. Rolakas apa kemana? Kau bila bilik kita pelukana?

0: Karena kita pilih kona, tetap apa wajah kita kalau katakan itu kos itu kita penalisasi dan apa. Kalau dia nak injek dia kalau kau enam atau mana, kita kau panali musangkam kata abiso. Sebab mana sih musang dari sini nak kau kamu?
1: Oh, kenya ni apa?
0: Wah.
1: Eh, papa dia ya hususani itu kalau nak kau
0: Bukan apa kata dia siot telaga mana, apa kata dia telaga mana, itu bukan kita. Kita telaga nak kemana? Jumpa kita umel lah, telaga.
1: Mhm.
0: Eh.
1: Ah, awak nak kau mana ni?
0: Tanya.
1: Mabedi, kita mili valo he, taka mo nuka bambata mo he. Bua sone fitine fela valo he kan tatsi unu tsenne hotse taro ho FC sa midi le taro ya mekoko. Ele tsane sa Netbank top 8 mo ka jenu he hontse wa pala fela valo he. Se ka makhaola khang, ha makhaola khang a tla batatsi nane la ho sesane e le sonta ha beking. Tama thalo ene he ya go nyana boga go mpa go nyana go tla fumana papadi. E nngwe hape le hape. Tabeli di pakeng tsa Mzamani ba nna re thabile gore Mzamani e khutletse ka gare o loko ena ya bona khomo hape e khutlile Mzamani ka mora hore e tswe sehlensane se fitile mane e khutlile hape re ke tsena fela mona bana ke shebe dintho tsa ka hantle mona re ke shebe dintho tsa ka hantle mona re ke tsena fela mona mamedi re ke tsena.

0: Zibali.
1: Zibali.
0: Hey.
1: Alamana me. Jadin jadi lekat leh salah kau kan? Kaya mana? Injili seri. Imela ini uang zaman ini empat. Cuma mahu tukar ikut canggori. Official lah kami tu jadi lisumeda. Di imela ibu itu sejuki minyak training apa emi di ulo kami kerja cecil five. Kami zaman ini orang ilah sura jemnya tak boleh mui kah orang tu tu beti. Ia kalau orang musuh mengkaji kami se ini tu. Ia pernah hari cebu hona jalan kapan orang kaji kia ni bata beri bata selat pada pada zaman. Aw bandar mereka telah bala selat juga lo. Ia pernah jauh tapi yang mudah kah ibuang hona jalan jual kori. Tapi ini bata cenya cenya. Aibam zaman ini kita tahu qualify lah. Kapan kita tahu kena jalan kah kapi kali. Ia pernah bana orang ikhoh na. E picha e sabuani chache chake kisha pata e salang e division tapi na bata e mi misa di sokonya na wana mbalimbali bila melaya sala e division ukia na jalo sopata na samzaman jale ilogo mzamani itata na wakiche iki kisha holo bani kisha bila jalo kia kwa mukotisha na kimeari mshauri sisi mukoti ya ila sa hapa diki jema la kati sopata ni kadiyo. Upahe wabona kwanza jalo na hani tu hikimkwa nti mukona sibeta hani chobani kiboni kimono ukonori ibe ukeni jalo kahari opina lisika mawe ibe bana bumbi ba division north kipa jalo ibata sasa sasa na ibe bana premier lisiki mo bato taka maikutoa chika paka sasa kupasi chie ilo kisendele manu kirege dumwe tiari picha dichana wita bunifu neto wakujanga paja. Ba mata fata sifopa sabona kadi ba ba patempa wanyana na libui sibelo kapai na experience ya wapo la Premier League kana me irete ko hokane na konyane ye u sendia khefutu ke tla o hlokomedisa yo yana o dilo lo nme sa motswane ka bo ke tla be se go tsinya go bo ntsa ra ke khefutu la le ka ya moyeng a
0: mhm
1: yes ba
0: a ite ta wena ya mo zamani e hle ya tshwenya ya gore se tla bua ntla tse ka bantse thago ka ofela banna e sa tswa kena ka bona o qualify ya o kena ka ho Vodacom Premier League
1: ka nnete ya tshwenya ba le ho bane ha e bane neng e tlo tla ka tsela yona yona ina o soka na hana go na ebe ha e bane e tla bua ditla tsa go ke se tlhopha se sentse ba pala age division ba ebe Premier League mo ja le ding go tlo etsa la ke go kitaba ya ne re itse ba lokela go ba itukise ba bona go ba ba le ba patjana tse mmalonyana tse na le experience ya Premier League e le hona go etsa neutralize go ya mo ba team ya bo
0: mhm
1: yes ba
0: a go le ba nna ne ke ga ho kela ha
1: tsale ba ba le ka half time
0: sha
1: sha bus ba
0: na be di elish me fela metsotso ga le bile o reng ya ya boraro to se fela ba hele senate a tsama tsalana tla o reng yana ba go ya o reng yana ya botshelela he bana ke mathata fela ka mona ka mzamani ka mona ka mo ka mogotlong haiko ke mathata ana ana ana ana a

0: phelabizo.
1: Ke monate anti nati wena.
0: Wa tsoba ke monate ga itsedi ya motho ke hantle jwa fela.
1: A lo monate ke monate.
0: A lo bona wena re di pala jwa. E ka ho di tsa maile jwa.
1: A ke le go anti nati ke bona ke ho ma di ho ho ma di sa ma sa le soto a pe la ntse nga ka tsheni. Papa ni kita usah lagi kono kapan baca bagi insan zaman FC mawali dulu mela FC. Kau entah papa dia na FC dulu je. Ini seri dulu mela, ini seri zaman ni. Lepas aku pulang mana dia sama sama sesuatu. Sesuatu dulu mela. Sini saya cuma pilih karin cari taru. Oh entah ini mungkin entah zaman yang kuda. Jadi asal entah boleh dia bahasa balik entah ya boraru. Ne papa ni kita usah lagi alu. Ilo ke Jeffrey ka so kama sa ngama baby Jeffrey ni zamani Jeffrey ni lemela ne ya tsalo ke lawe ye tsa o nya me go ka pa tenele ne tsa o nya ya me go go ga tse ya motho ke mo teng ya se papa sa zamani se go tseng sa dilemela ka me go go ka pa tenele se nne go tse tharo ne ka tsweke ya no sa papa a sa papa sa dilemela o tla tsebe ya a fumana ka rete e setsa ile ona ka rete ya pele papa di nyena ka mora hore e be ha o ra ua tenele ya boraro a sa papa sa mo zamane se ga tenele ya boraro o ile a ithiba o ithibile ka tsela e sendise o ithibile ka tsela hore o ile a tloa pele motho a ga mbolo a se tlapolong ne motho a pele o phakala ditse matsogo go bontsha hore o kwala ntse o dingi di angle ne o ya kwala di angle ya le a ya pele ka ona moletsa phala e le mongari ke moel matete o tetetsa mo filosofi ka re tse e tsetsa ya le ka ona ka go tsenya le ga ke ya motho papa di tetella.